gaida Adamu Zango da wakansa na Basaja da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da mu. Har yanzu muna kan dakon shirin mu na kukan kuciya idan mun shawo kan lamarin za ku ji mu. A kasance tare da mu.

masu sauraro har yanzu ana tare da sashin Hausa na Bon FM dake kan mita 92.5 sakamakon matsalar network da muke samu shirye-shiryen mu ba sa zo muku kan bisa lokaci sai dai yanzu kuma mun dan samu mun shawo matsalar lokaci yayi yanzu kuma da za mu kawo muku shirin na gaba wato shirin ban gaskiya kamar yadda aka saba bin karfi 3 zuwa 3 da rabi muke kawo muku amma saboda dan tutsi da muke samu za mu wuce zuwa karfi 3 da rabi daga nan kuma sai mu shiga ɗakin na labarai domin kawo muku shirin namu na bashi ne dan haka dole mu biya wannan bashi Aisha sai in ce jamuna bude mu masu sauraro su

To ma da la yanzu da bakon gunje ina ga anan zamu karkara shirin namu su muja labulan shirin namu masu wa magana sukan ce wai lefin dadi karewa to hakan mawaki ma ya ce lefin dadi karewa to ina ga dadin shirye-shiryen na